0: Off the coast of Bali lies Nusa Lambongan, one of the five islands that make up Bali province. Here, traditional seaweed farming is a key source of income in a region heavily dependent on tourism.
1: Dan tahun 2020, COVID melanda Bali, Lambongan juga terdampak oleh COVID-19. Masyarakat kami kehilangan mata pencaharian di sektor pariwisata. Kita mulai gelisah, tabungan sudah habis. Akhirnya 2020 sampai 2023, pertengahan masyarakat kami hampir 95% berbudidaya rumput laut lagi.
0: Seaweed has been called Indonesia's green gold, where 1 kilogram of raw dried seaweed can sell for $130.
1: Rumput laut sangat memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, gitu. Karena di samping dia jadi kosmetik, dia juga bisa dijadikan untuk kesehatan, bahan-bahan kesehatan, dan dia juga bisa jadi pupuk organik, jadi makanan ternak, bisa juga menjadi alternatif untuk meminimalkan sampah plastik, bioplastik.
0: After China, Indonesia is the world's second largest seaweed producer. In 2027, Indonesia is forecast to produce around 13 million tons of seaweed from an estimate of 12 million tons in 2026. Its key markets are the European Union, ASEAN countries, Japan, and the United States. Seaweed farming supports around 62,000 people across Indonesia's islands, including Nusa Lambongan. But lately, farmers here have noticed a troubling change.
2: Ini dampak yang kami rasakan dari panas seminggu sebelumnya, panas yang luar biasa kami rasakan pada bulan Juli ini. Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih, dan ini menjadikan kami rugi karena dia tidak bisa dikembalikan menjadi bibit. Ini harus dijemur, dan tentunya sudah banyak yang lepas dari talinya, justru lebih banyak lagi kerugian kita, hampir 10 juta.
1: Tidak pernah kita rasakan fenomena panas seperti seminggu yang lalu dengan hembusan angin yang kencang dari timur, karena memang angin timur itu sangat kami takutkan sebagai pembudidaya. Karena begitu angin timur datang, airnya surut, rumput laut kami pasti akan layu, besoknya dia akan ada bercak-bercak putih. Itu yang sering kita rasakan.
0: Wayan's ailing seaweed could be a sign of a weather phenomenon that's unfolding across Southeast Asia. El Niño. El Niño means little boy in Spanish and was first used by anchovy fishermen in Ecuador and Peru in the 19th century. It's a naturally recurring climate phenomenon, typically occurring every 3 to 7 years. Under normal conditions, strong trade winds blow across the Pacific Ocean, pushing warm surface water from South America towards Southeast Asia and Australia. That warm water fuels clouds and rain over our region. But during El Niño, those trade winds weaken. Warm water that usually piles up in the Western Pacific begins to drift back towards the center and east of the ocean. As the warm water moves away, so do the rain clouds. Southeast Asia and Australia often become hotter and drier. But this year's El Niño is no ordinary one. It's a super El Niño, dubbed Godzilla by some scientists.
3: Yang sekarang barangkali kita sedang menghadapi kondisi El Niño dengan background perubahan iklim dan juga background pemanasan global, ya. Pada masa lalu, kondisi El Niño tersebut terjadi dalam kondisi iklim yang lebih dingin.
0: Today, Professor Irma Yulihastin from Indonesia's National Research and Innovation Agency is giving a presentation on the weather phenomenon to her colleagues.
4: Jadi ketika Super El Niño terjadi, maka wilayah di Samudra Pasifik itu menghangat dengan area yang sangat luas. Tapi juga wilayah seperti Malaysia, kemudian di daerah sini, di daerah Thailand, sebagian Thailand atau Vietnam juga terimplikasi, terkena efek dari warna merah. Termasuk juga Filipina, ya, di dalam dalam hal ini juga mengalami warna merah yang menunjukkan kekurangan hujan terjadi begitu ya, atau daerah yang minim dari curah hujan. Sehingga wilayahnya yang demikian besar inilah sebenarnya yang tidak hanya intensitasnya ya yang tinggi, karena inti terpanas dari Pasifik yang memanas itu juga mencapai 3 derajat Celcius, tapi juga area yang meluas seperti inilah yang kemudian digolongkan sebagai Super El Niño.
0: There have been 3 other Super El Niños on record. In 1982, in 1997, and 2015. But even compared to these, this year's El Niño may be different.
4: Oleh karena itu, super ini yang 2026 ini menjadi sesuatu yang bagi ilmuwan itu perlu untuk diteliti, dikaji bagaimana dampaknya. Karena kita juga mengalami bumi yang memanas 1,5 derajat Celcius. Itu tidak terjadi pada 2015 dan juga tidak terjadi pada 1997. Sehingga ada efek lain, yaitu perubahan iklim yang turut serta akan memperparah dampak.
0: The 2015 to 2016 El Niño

0: Okey mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikit lah, kereta. Pelan-pelan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, bang.